Okay, eti mamemfa NC ewa ha. Na DJ Viper. DJ Viper. Abibia bibia, bibia bibia bibia. Chasun teku akua house ye bede. Bibia bi betrasi. Betrasi ni enye bibia bitmi aya manabo ten. Bra betrasi ni enye chu no na. Oh. Bibia